0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Somar 3 Liputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya. Hari Minggu, hari yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat bangsa Indonesia Raya tentunya. Oke, Extra Money semuanya, kita kembali mengudara lagi ya. Kali ini bersama Vina tentunya. Kita di edisi 20 September 2026, tentunya masih dengan program Gadu-Gadu Weekend, request lagu sesuka hati ya, yang bakal menemani dan menghibur Extra Money selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat Extra Money semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, seperti biasa kita masih tunggu di 08116481048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu

0: sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biar loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan, akan tetapi semua bentuk takdir yang tidak utama akan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mendapatkan yang tidak demikian, yaitu yang tidak mendapatkan kebaikan, maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud

maka janganlah mencela melainkan kepada dirinya. Kata ini sebagai peringatan agar tidak terdetik dalam hati orang yang berbuat keburukan bahwa ada yang berhak menyandang cela tersebut selain dirinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman barang siapa yang mendapatkan keburukan, karena yang dimaksud adalah bukan hanya keburukan. Akan tetapi, semua bentuk takdir yang tidak utama atau kurang disukai dalam pandangan manusia. Wallahu a'lam.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqir akhahu al-muslim."
0: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadu.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat selain sebagai barometer benar atau tidaknya keimanan seseorang, juga merupakan cahaya. Salat adalah cahaya yang akan menerangi alam kubur kita, menerangi kita dikala kita menyeberangi sirat, dan cahaya yang ada di dalam hati. Dan salat adalah cahaya yang ada di dalam hati sehingga terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Pendengar, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. وَمَنْ لَمْ يُحَافِدْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْحَانٌ وَلَا نَجَاتٌ وَكَانَ يَوْمَ الْكِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. Barang siapa yang menjaga solat lima waktunya, maka baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, serta Ubay bin Khalaf. Juga disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang tercantum di dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shalatu nuran." Salat adalah cahaya. Juga terdapat hadis dari Burairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi dzulam ila al-masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari

kiamat kelak. Pendengar, sholat fardu dan sholat sunnah adalah cahaya. Cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di dalam kubur, serta cahaya pada hari kebangkitan nanti. Pendengar, hadis ini mengisyaratkan secara umum bahwa jika kita mengerjakan sholat secara hakiki, yakni hati kita khusyuk ketika menjalankannya, khusyuk dalam bacaan dan gerakan-gerakan sholatnya, khusyuk karena hati terfokus kepada sholat yang sedang kita lakukan. Jika kita mengerjakan sholat secara hakiki, maka hati kita akan terasa tenteram dan merasakan kelezatan batin yang luar biasa. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Penenteram hatiku ada dalam sholat." Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sholat sebagai nur atau cahaya. Maksudnya adalah cahaya di hati seorang mukmin. Apabila hati bercahaya, maka wajah pun akan bercahaya. Sedangkan di akhirat kelak, di saat yang begitu gelap, sholat seorang mukmin benar-benar akan menjadi cahaya hakiki yang memancar di sekelilingnya, memberikan penerangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 12 yang artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pendengar disebutkan bahwa maksud ayat ini adalah mereka berjalan di atas sirat. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada cahayanya yang seperti pohon kurma, dan ada yang cahayanya seperti seorang lelaki yang berdiri. Dan yang paling rendah adalah seseorang yang memiliki cahaya yang bersinar sebesar ibu jarinya, yang kadangkala ia menyala, kadangkala ia padam. Pendengar, Ibnu Daqiqil Aid menerangkan bahwa salat disebut cahaya karena ia mampu mencegah seseorang dari kemaksiatan, dari kefasikan, dan dari kemungkaran, dan juga memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran, sebagaimana cahaya yang sesungguhnya digunakan sebagai pemberi petunjuk dan penerangan. Pendengar, semoga kita selalu menjaga kualitas ibadah kita, khususnya sholat-sholat kita, sehingga kelak insya Allah menjadi cahaya penerang di akhirat, dan cahaya penerang di hati kita untuk membimbing kita dalam jalan kebenaran di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leput Raja Singkil. Selamat malam Isramania. Apa kabar ini ya? Kabar Isramania pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM.
1: Ku ingin ku lupa.
0: Ya, edisi Minggu 20 September 2026 ya, Minggu malam Senin, Isramania semua dihibur sama Kak Maida BW dan juga di program Gabut FM ya, Galau Bruta. Ini silakan deh buat yang mau bergabung untuk request lagu dan juga salam-salam di malam hari ini ya, silahkan. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: aku.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, kita balik lagi nih. Ternyata masih di program Gabut FM. Mesramannya semua dan yes, masih bareng ke Maida. Wow, ini sudah pukul setengah 10 ya. Jadi buat yang mau bergabung di malam hari ini, ya silahkan. Kita tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa silahkan yang mau request lagu dari WA ya di nomor sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Gabut FM, seramnya semua dan jelas yes, masih bareng Kak Maida. Okay, selamat beristirahat deh buat istronis semua yang mungkin satu harian ini capek banget ya dengan kegiatan yang ada gitu ya. Apalagi tadi hari Minggu, weekend ya, terkhusus mungkin buat bapak-bapaknya yang hobi mancing. Mungkin ada jam segini belum balik ya. Sabar ya buat para ibu-ibunya yang lagi menunggu suaminya pulang mancing ya. Doakan semoga pancingan hari ini banyak.

Okay, kali ini di malam hari ini Kak Maida mau ngebahas dulu nih ya, terkhusus buat para ibu-ibunya ya, tuh biar paham nih, ternyata ada 7 barang ya yang sebaiknya tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Mungkin kan biasa kita ya sebagai wanita gitu ya berpikir kayak kalau disimpan di kulkas ya mungkin ketahanannya lebih lama gitu ya, segar terus masih fresh juga tentunya. Tapi ternyata ada beberapa barang yang memang gak boleh nih serunya semua ya, karena mungkin ada hal-hal tertentu gitu, seperti halnya pisang dan kentang. Oke, jadi ternyata nih serunya semua, gak semua bahan makanan happy ya kalau masuk kulkas tuh. Jadi pisang mentah bisa cepat menghitam dan berubah teksturnya, sedangkan kentang bisa terasa lebih manis ya. Nah, jadi pisang mending taruh di tempat kering, sementara kentang butuh tempat sejuk, gelap, dan punya sirkulasi udara. Itu dia ya. Ini harus diingat ya, pisang mentah ya. Gitu, nanti dipikir pisang matang pula. Terus nih, bawang putih dan alpukat mentah ya. Jadi serunya semua, bawang putih juga nggak perlu masuk kulkas ya, karena kondisi lembab bisa bikin cepat bertunas atau berjamur gitu loh ya. Nah, kalau alpukat yang masih keras juga sebaiknya ditaruh di suhu ruangan yang kering lah gitu. Maksudnya jangan yang dingin-dingin gitu serunya semua ya. Kalau sudah matang dan empuk baru boleh masuk kulkas si alpukat tersebut gitu. Nah, yang paling sering kita lihat mungkin adalah si tomat dan juga si roti gitu. Ternyata tomat segar lebih cocok loh disimpan di suhu ruang, karena kulkas bisa bikin teksturnya lebih lembek ya, dan rasanya juga berkurang gitu loh. Begitu juga dengan roti, Sramania. Jadi suhu dingin bisa bikin roti lebih cepat kering dan juga keras. Nah, kalau mau disimpan lama, justru freezer yang disarankan gitu loh. Dan yang terakhir ada si madu gitu ya. Jadi bahan yang satu ini sebenarnya nggak perlu masuk kulkas ya, karena suhu dingin bisa bikin madu makin kental atau membentuk kristal, itu dia. Jadi cukup ya simpan di suhu ruangan saja dalam wadah tertutup rapat dan di tempat kering serta jauh dari sinar matahari, Sramania. Jadi jangan mentang-mentang kulkas itu dingin terus ya dianggap semua bahan makanan, bahan pokok itu ditaruh di kulkas, Sramania. Jadi ada beberapa bahan justru yang lebih awet dan tetap enak kalau disimpan di suhu ruangan dengan cara yang sangat tepat. Jadi mulai sekarang ini juga untuk para ibu-ibu lebih dicek lagi ya isi kulkasnya gitu. Nah, mungkin betul loh ada masuk siapa tadi namanya, si tomat ya. Atau mungkin si bawang putih ya, udah masuk di kulkas pula dia. Terus juga si ini, si madu gitu, si roti gitu ya kan, keluarin dulu ya kan, taruh aja di tempat-tempat yang mungkin lebih aman gitu, Ekstrawadia. Ini Kak Maida ngambil informasinya dari In The Zone ya, atau In The Zone Food gitu. Bukan yang asal-asal ya, memang udah ada ininya, apa sih namanya itu ya, lupa Kak Maida mau ngomong apa tadi. Bisa gitu ya, bisa dong. Kita kan juga manusia biasa, Kramania. Agen 08 116481048.

Okay, Sramania, ya di studio sudah pukul 22 lewat 56 menit melintas dan gak terasa ini waktu Medan untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua. Insyaallah bakal ketemu lagi besok di jam dan juga di program yang berbeda ya. Medan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa.
1: You commit one more mistake.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhtamaniya para penyintai acara Muntahara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Muntahara Subuh di edisi hari Senin ya, 21 September 2026 bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Selamat datang di acara Mutiara Subuh. Langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil salat subuh kita jam 5 lebih 2 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 4 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya, wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Selamat bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Selamat datang langsung saya dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pun mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjut selamatnya, ini pekan ketiga kita mengkaji edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini dengan tema kita yaitu tentang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Nah, ini bagian pertama dari kajian kita, sebenarnya lanjutan ya. Nah, judul kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat, bagian pertama ini. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa menderakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Kesemuanya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstraunia para penyintas acara Mutiara Subuh, kita lanjutkan kajian kita ya di program Mutiara Subuh ini dengan tema kita edisi khusus peringatan Maulid, walaupun sudah 10 Rabiul Akhir ini 1448 Hijriah. Ekstraunia, Rasulullah itu sudah wafat yang 14 abad yang lalu ya. Sewaktu Nabi berada di Padang Arafah ya. Nah, Haji Wada tahun ke-10 dari kenabian ya, dari hijrah ya. Nah, Nabi berpidato di hadapan para sahabat. Pidatonya sangat terkenal, yaitulah khutbah wada ya. Hadis kita baca, hadis ini sangat panjang ya, tapi kita baca dengan bahasa Indonesia. Inilah khutbah Nabi, pidato Nabi di Arafah ketika haji wada itu. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, dengarkanlah aku, kata Nabi, dan pahamilah. Karena aku tidak tahu, kata Nabi, apakah aku akan dapat bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini. Ini pidato Nabi ketika Nabi di Arafah ya, khutbah wada ya. Nah, ketika Nabi berpidato di depan para sahabat. Dalam catatan 100 ribu kaum muslimin ya bersama Nabi melaksanakan haji wada ya, haji terakhir hidup Nabi. Nah, apa kata Nabi dalam haji wada, dalam khutbah wada-nya? Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram bagi kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan kota ini. Ketahuilah, segala sesuatu yang terkait dengan urusan jahiliyah telah diletakkan di bawah kakiku. Darah-darah jahiliyah telah dihapuskan. Dan yang pertama dari darah-darah kami yang saya hapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris yang dibunuh oleh Bani Sa'ad dan Huzail. Riba jahiliyah juga telah dihapuskan. Dan yang pertama dari riba kami yang saya hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Karenanya semua riba telah dihapuskan. Hai manusia, sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian. Tetapi dia rela untuk ditaati dalam hal-hal lain yang kalian anggap remeh dari amal-amal kalian. Wahai manusia, sesungguhnya menggeser bulan haram adalah perbuatan kekafiran. Waktu telah berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. adalah kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, dan 1 bulan yang berdiri sendiri. Apakah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, saksikanlah. Ini pidato Nabi ya, ketika Nabi melaksanakan haji wada bersama para sahabat ya. Ya, saya hanya membaca hadis ini, sangat panjang ini. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak atas kalian, dan kalian memiliki hak atas mereka. Mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak kalian sukai menginjak-injak tempat tidur kalian, dan tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian tanpa izin kalian. Mereka juga tidak boleh melakukan perbuatan keji. Jika mereka melakukan hal itu, maka Allah telah mengizinkan kalian untuk meninggalkan mereka di tempat tidur dan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka berhenti dan taat kepada kalian, maka kewajiban kalian adalah memberikan nafkah dan pakaian yang baik kepada mereka. Sesungguhnya, wanita-wanita kalian adalah tawanan di sisi kalian, dan tidak memiliki kuasa atas diri mereka sendiri. Kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita dan berwasiatlah untuk berbuat baik kepada mereka. Apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Ini pidato Nabi ya, 14 abad yang lalu ketika Nabi bersama para sahabat di Arafah ya, melaksanakan haji wada. Ini khutbahnya, lanjutan hadis. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya, kecuali dengan kerelaan hati dari pemiliknya. Apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah aku pergi, sehingga sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di antara kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersat setelahnya, yaitu kitab Allah. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan bapak kalian satu. Kalian semua adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan takwanya. Apa kata laku menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan. Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris, dan tidak boleh ada wasiat yang melebihi sepertiga harta. Anak yang lahir adalah milik suami yang sah, dan bagi pezina tidak ada hak apapun. Barang siapa yang mengaku-ngaku ayahnya bukan ayah kandungnya, atau mengaku-ngaku dirinya memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang bukan kerabatnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan terima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, ini hadis ya, Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan derajat yang sahih. Istimewa, jadi butiran-butiran hikmah yang disampaikan Nabi ketika haji wada ya, di antaranya kita akan sampaikannya. Inilah yang kita sampaikan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah pesan Nabi ya kepada kita umat Islam. Baik, istimewa. Qur'an mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, jadi pesan Quran juga mengingatkan kepada kita An-Nisa 59 untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi juga berpesan ketika haji wada dalam khutbahnya. Nah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dipesan Nabi kepada umat. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas berkata, dikatakan kepada Rasulullah, agama manakah yang lebih dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, Al-Hanafiyah, ya, asma orang yang lurus dan toleran. Nah ini jadi Nabi mengingat kepada kita agama yang lurus dan toleran. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Innad dina yusran. Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah agama itu dikeraskan oleh seseorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka dari itu, bersikap luruslah, dekatkanlah, dan berilah kabar gembira, dan mohonlah pertolongan dalam melakukan sesuatu amalan itu, baik di waktu pagi, sore, ataupun pada waktu malam. Ini ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sawannya itu bersama kita. Jadi Nabi berpesan 14 yang lalu kepada kita ketika jiwada untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Apa pesan Nabi kepada umat ini? Untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di rumah kita punya Quran, kita bacalah itu. Kita baca, kita lihat terjemahannya, kita lihat tafsirnya, ya. Yang paling penting bagaimana membumikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Begitu juga hendaknya kita tahu tentang sunnah Nabi agar beramalnya benar, ya, tidak sekedar ikut-ikutan, ya. Ya, kalau kita tidak tahu, tanya sama yang mengetahui, tanya dalilnya, mana Quran yang mana sunnahnya. Nah, Nabi mengingatkan agar selamat dunia akhirat, ya, yaitu Al-Quran dan sunnah sebagai pegang hidup. Nah, dan dalam menjalankan agama itu kata Nabi, innad dina yusran. Nah, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah agama itu dikeraskan oleh seorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Artinya pada dalam hidup dan kehidupan, nah, jalankan agama ini dengan mudah. Nah, tapi bukan dimudah-mudahkannya, sudah ada aturannya. Contoh, sholat subuh tetap 2 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, zuhur 4 rakaat, kecuali dia menunaikan qobliyah ba'diyah, ya. Nah, jadi begitu ada, jadi agama ini mudah, jangan kita persulit, ya. Nah, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah agama itu dikeraskan oleh seseorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Nah, jadi kalau kita dalam hidup, makanya disebut yang kita harus lurus dan toleran, ya. Nah, maka dari itu kata Nabi, bersikap luruslah, dekatkanlah, dan berilah kabar gembira. Nah, dan mohonlah pertolongan dalam melakukan sesuatu amalan, baik di waktu pagi, sore, dan petang, dan waktu pagi, sore, dan malam. Nah, jadi begitu. Nah, jadi luruslah, dekatkanlah, beri kabar gembira. Nah, jadi dalam beragama ini sampaikan, ya balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun cuma satu ayat, beri kabar gembira. Kalau kita beramal soleh, maka sorga baginya. Tapi kalau kita beramal jahat, siap-siap neraka menantinya, ya. Nah, berikan kabar gembira. Kalau Anda puasa, dapatlah, ya, dapat fasilitas surga. Kalau Anda sholat, Anda dapat fasilitas surga. Kalau Anda zakat, haji, Anda mendapat fasilitas surga. Nah, berikan kabar gembira. Kalau Anda melakukan kebaikan sekecil apapun akan kembali kepada Anda. Nah, di dunia akan mendatangkan kebahagiaan, di akhirat akan mendapatkan sorga. Sampaikan. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Dan ini Nabi mengingatkan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Nah, ya, kita ulang kembali. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah agama itu dikeraskan oleh seseorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka dari itu, bersikap luruslah, dekatkanlah, dan berilah kabar gembira. Dan mohonlah pertolongan dalam melakukan suatu amalan itu, baik di waktu pagi, sore, maupun waktu malam. Jadi begitu ya. Nah, ada amalan wajib, usahakan tepat waktu. Ada amalan-amalan sunnah, tambahlah amalan itu. Nah, kalau kita sudah sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambahlah qobliyah ba'diyah. Sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud, witir, duha pagi hari, masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau kita sudah tunaikan puasa Ramadan yang wajib, ya, tambahlah dengan puasa-puasa sunnah. Kalau kita sudah menunaikan zakat yang wajib, tunaikanlah zakat sunnah yang lain, sedekah, wakaf, sebagainya, ya. Nah, ini menandakan kita berpegang teguh kembali kepada Quran dan sunnah. Nah, baik, kita sambung lagi, ya. Dari Urwah Al-Furqani, ya, Al-Furqaini, ia berkata, kami pernah menunggu Nabi. Lalu beliau keluar dengan rambut terikat dan meneteskan air bekas wudu ataupun mandi. Lalu beliau sholat. Setelah sholat, orang-orang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kami berdosa dalam hal ini?" Maka Nabi bersabda, "Tidak. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya agama Allah itu mudah." Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi agama itu mudah. Jangan kita persulit. Nah, contohnya selama agama itu mudah. Contohnya, puasa. Ya, puasa itu kan bagi yang mampu puasa. Kalau nggak mampu, ya bayar fidyah. Kan begitu, itu mudah. Jangan, nih, wajib puasa. Sementara dia nggak bisa puasa. Akhirnya gimana? Akhirnya dia sakit. Ya, meninggal gara-gara itu. Nanti disalahkannya agama. Tidak, ya. Nah, contoh anak nggak bisa kena air. Kalau kena sakit. Nggak bisa berwudu, kena air. Ya. Tayamum, itu kan mudah tuh artinya. Nah, enggak bisa saya sholat berdiri. Kalau duduk. Nah, duduk enggak bisa, berbaring. Itu kan mudah artinya. Tapi jangan pula, kenapa kamu enggak sholat? Saya sakit. Nah, ini enggak ada cerita. Enggak bisa sholat berdiri, duduk. Duduk enggak bisa, berbaring. Nah, itulah mudahnya. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, tidak inginkan kesulitan. Islamnya ini kayak tema kita ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ya. Kita baca lagi. Dari Abdullah ibn Umar berkata, Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu an tuwaffa ukhrasun kama yakruhu an tu'til mu'siyatuhu." Sesungguhnya Allah senang jika rukhsahnya diambil, sebagaimana dia benci jika maksiat dilakukan. Nah, jadi ini hadis ya, Imam Ahmad melihat. Kita ulang kembali ya. Dari Abdullah ibn Umar berkata, Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah senang jika rukhsahnya diambil, sebagaimana dia benci jika maksiat dilakukan." Hadis ini Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi ada rukhsah, keringanan. Gak bisa saya puasa Ramadan, kenapa? Saya sakit. Sakitnya rasanya berat untuk puasa. Nah, apa sih bisa diganti hari lain? Oh, bisa ganti hari lain. Famankana minkum maridun aw ala safarin faiddatun min ayyamin ukhar. Nah, enggak bisa saya puasa berat. Kalau saya lakukan ini nanti saya makin berat sakitnya. Bayar fidyah. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini menandakan apa? Islam itu agama yang mudah, ambil yang rukhsah keringanan. Nah, bagi perempuan mamanya, enggak bisa berpuasa, kena hamil, kemudian melahirkan, bayar fidyah. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Allah senang jika rukhsahnya diambil, sebagaimana dia benci jika maksiat dilakukan. Dalam perjalanan umpamanya, dalam perjalanan, kita kan safar, urusan bisnis kah, keluarga kah, silaturahmi kah, sebagainya. Enggak bisa sholat di waktunya, kena dalam perjalanan. Ya, berhentilah sejenak, sholatlah zuhur di waktu asar, jamak takdim. Sholat asar di waktu zuhur, jamak takhir. Sholat maghrib di waktu setelah maghrib isya di waktu itu jamak takdim. Ya, maghrib sama isya, isya sama maghrib di waktu isya jamak takhir. Subuh sendirian. Ini menandakan rukhsah keringanan. Nah, jangan dipersulit, jangan dipermudah dalam beragama ini. Ini pesan Nabi ini. Untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan dipersulit, dipermudah, dan ambil rukhsah yang ringan. Nah, apalagi contoh yang lain yang ringan ya. Nah, ya, apa namanya, sholat malam. Kan itu kan dianjurkan Nabi itu. Nah, di zaman Nabi kan ada sahabat itu kalau yang wajib-wajib ditunaikan tepat waktu, yang sunnah-sunnah ditunaikannya. Ya, dan rasanya seperti yang wajib ditunaikan itu. Di zaman Nabi ada namanya Zainab ya, dia sholat malam diletakkannya tali di masjid. Tali pagi-pagi ini tali siapa nih? Tali si Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Kalau dia sholat malam dia ngantuk, dia berpegang tali itu. Nah, kata Nabi, bukan di tali. Ya, kalau enggak sanggup tidur, yang itu. Jadi apa? Yang ringan. Ya, ya. Jadi kata Nabi dari Abdullah bin Umar, ya, Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya Allah senang jika rukhsahnya diambil. Sebagaimana rukhsah itu keringanan ya, sebagaimana dia benci jika maksiat dilakukan. Nah, kita seramannya ya. Jadi kajian kita pesan ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini. Nah, kita ambillah bagian pertama nih ya. Nah, jadi berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita lihat sama ini, apa rupanya hikmahnya kalau bagi seorang mukmin itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu? Sebagaimana kan pesan Nabi ketika di wada itu. Nah ya, jadi ketika kita, apa keuntungan jika seorang itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, sebagaimana pesan Nabi ketika di wada itu. Apa keuntungannya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Pertama, dia selamat di dunia. Selamat di akhirat. Hidup akan terarah pada kebenaran sehingga terjauh dari keburukan. Nah, inilah hikmahnya kalau kita sebagai orang Islam ya, sebagai muslim dan muslimah, orang mukmin dan mukminah ya. Nah, pribadi muttaqin, selamat kita dunia, selamat kita akhirat kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, terjaga dari perpecahan. Ya, menjadi pengikat persatuan umat Islam dan menghindarkan diri dari perselisihan. Makanya kata Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kan begitu Quran surah An-Nisa ayat 59 di awal kita tadi kita baca itu. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, inilah keuntungannya, ya, terjaga dari perpecahan. Bagaimana berbeda pandangan pendapat? Biasa. Nah, para imam mazhab saja mereka berpendapat, tapi rujukannya tetap Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah ini. Apalagi yang ketiga, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini apa? Ini kan judul kita kan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Nah, hati menjadi tenang, mampu menghadapi berbagai cobaan hidup, kena memiliki pedoman dan sandaran yang pasti. Nah, begitu. Coba lihat keyakinan-keyakinan di luar Islam. Nah, mereka yakini ternyata menyiksa jiwanya, menyakiti badannya. Nah, dan rugi sekali. Nah, sementara kita disuruh untuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jaga dirimu, ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi hati menjadi tenang kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan Nabi kepada kita. Hati menjadi tenang. Nengok orang berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Nah, coba dia pakai mantra-mantra, pakai yang lain-lainnya. Nah, tidak akan bahkan membuat dia gelisah, resah. Tapi lihat, coba lihat. Ketika hati sedang gundah gulana, resah gelisah, dia ambil Quran, dia baca Quran tadi, dia coba tadaburkan Quran. Nah, dia berzikir dengan tuntunan ya jang Rasulullah, ada ketenangan jiwa. Nah, ini artinya keuntungan berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Hati menjadi tenang, mampu menghadapi berbagai cobaan hidup karena memiliki pedoman dan sandaran yang pasti. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, terlindung dari hal-hal yang haram, menjaga diri dari godaan hawa nafsu dan perbuatan maksiat. Tahu dia, oh ini halal ini, oh ini haram ini, oh ini dilarang ini, oh ini diboleh ini. Tahu dia. Nah, itu Al-Furqan ya. Nah, itu nama lain dari Quran itu kan Al-Furqan, pembeda. Nah, tahu dia, oh ini yang hak ini, ini boleh, ah ini haram ini, ah ini halal ini. Oh yang ini dibolehkan ini, ah ini tidak dibolehkan ini. Tahu dia. Ini menandakan, inilah keuntungan kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini pesan Nabi ini. Apa keuntungannya? Hati menjadi tenang, terlindung dari hal-hal yang haram. Ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya berjudi itu haram kalau enggak kita baca Quran dan Sunnah Rasulullah? Bagaimana kita tahu berzina itu haram kalau enggak kita baca Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana kita tahu mabuk itu haram ya kalau enggak dari Quran dan Sunnah? Nah, terlindung dari hal yang haram, inilah keuntungan kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, kemudian apa lagi? Memperoleh petunjuk hakiki, mendapat bimbingan langsung dari Allah dalam menjalani setiap urusan hidupnya. Inilah keuntungannya. Inilah pesan Nabi kepada kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, pesan Nabi kepada umat. Berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Wa'tasimu bihabla jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Nah ya, baik kita baca lagi. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, nah ini sering di awal kita sebut, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ini selalu saya sampaikan di awal kajiannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan atau tak mau. Berarti seluruh umat Islam dia akan masuk surga kecuali enggak mau. Nah, kecuali yang enggan. Beliau menjawab, nah, kalau ditanya siapa yang enggan itu ya Rasulullah, siapa enggak mau itu, kata sahabat. Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa bermaksiat kepadaku berarti tidak enggan, berarti tidak ingin ke neraka. Jadi Nabi perintahkan wa matakum rasul fakuzu, kata Quran. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Surah Al-Asr 7. Jadi inilah hikmahnya kalau kita mengkaji agama ini yang sumbernya Quran dan Sunnah Rasulullah. Silakan kita baca pendapat-pendapat ya para guru-guru kita, para ulama, silakan. Tapi rujukannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mukar. Sejak satu Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Kita masih mengkaji edisi khusus peringatan Maulid Nabi nih 1444 Hijriah walaupun sudah 10 Rabiul Akhir ya. Nah, kita masuk kepada kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Diberikan pada manusia. Jadi mengapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Pertama, sumber hukum utama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Adalah pedoman hidup yang mutlak dan tidak akan pernah menyesatkan umat manusia. Jadi ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat ya, karena ini merupakan sumber hukum utama umat Islam ya. Dan ini merupakan perintah langsung Allah dan Rasulnya memerintahkan umat Islam untuk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup ya, agar selamat dunia wal akhirat, tidak akan tersesat. Apa, kita ulang kembali, apa rupanya keuntungan kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Pertama, keselamatan di dunia dan akhirat. Hidup akan terarah pada kebenaran sehingga terjauh dari keburukan. Yang kedua, terjaga dari perpecahan, menjadi pengikat persatuan umat Islam dan menghindari diri dari perselisihan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hati menjadi tenang, mampu menghadapi berbagai cobaan hidup karena memiliki pedoman dan sandaran yang pasti. Inilah rahasianya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, terlindung dari hal-hal yang haram, menjaga diri dari penggodaan hawa nafsu dan perbuatan maksiat. Dan yang kelima, memperoleh petunjuk yang hakiki, mendapat bimbingan langsung dari Allah dalam menjalani setiap urusan kehidupan. Nah, inilah keuntungan kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah berkata, suatu hari Rasulullah sholat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh. Sehingga air mata bercucuran dan hati menjadi takut karenanya. Lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat dari seseorang yang akan berpisah. Apa yang tidak engkau wasiatkan kepada kami? Kata Rasulullah, aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah dan mau mendengarkan serta mentaati. Sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habsah. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup dari kalian dan akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Maka dari itu, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin dan yang memperoleh petunjuk. Berpeganglah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geram kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diadakan. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Ini hadis Imam Abu Daud meriwayatkan. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan yang bid'ah itu? Yaitu belajar, mengkaji, mentelaah. Nah, makanya sarawannya inilah pentingnya kita belajar mengkaji mentelaah tadi. Ya jelas sumber rujukannya adalah Quran dan Sunnah. Itu ya keuntungan kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah itu apa? Yaitu memperoleh petunjuk hakiki, mendapatkan bimbingan Allah dari langsung dari Allah dalam menjalani urusan kehidupan ini. Dan beramal kita jadi benar. Nah, tidak kita tambah-tambah, tidak kita kurang-kurang. Nah, ada tuntunannya. Makanya seharusnya syarat amal itu diterima Allah apa? Pertama, seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, ikhlaskan Allah. Yang ketiga, tiba Rasul beramal dengan ilmu. Nah, bagaimana kita tahu cara sholat kalau enggak kita belajar sunnah-sunnah Nabi tentang sholat? Bagaimana kita tahu bagaimana zakat itu tuntunannya kalau enggak lihat fikih zakat atau tuntunan zakat sesuai dengan sunnah Rasulullah? Bagaimana kita tahu ibadah haji itu kalau enggak ilmu manasik hajinya? Dari mana kita tahu? Ya, rujukannya Al-Quran dan Sunnah. 08 11 648 10 48 kita buka. Masih ada siklus peringatan maulid ini dengan kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, pesan Nabi kepada umat bagi yang pertama ini. Kita baca lagi. Dari Al-Mikdan bin Ma'dit Yakrib berkata, Rasulullah bersabda,
ketahuilah, bisa jadi ada seseorang yang mendengar hadis dariku sementara ia tengah bersandar di tempat tidurnya. Lalu ia berkata, antara kami dan kalian terdapat kitab Allah. Apa yang kami temukan halal di dalamnya, maka kami akan menghalalkannya. Dan apa yang kami temukan haram di dalamnya, maka kami akan mengharamkannya. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah sebagaimana yang diharamkan oleh Allah. Ini hadis Abu Daud At-Tirmizi meriwayatkan. Bagaimana kita tahu halal haram kalau enggak kita lihat Quran dan Sunnah, ya. Nah, jadi para guru-guru kita, para ulama kita sudah berusaha, ya, membuka, mengkaji Quran dan Sunnah ini. Kemudian disitulah ada akhirnya timbul buku-buku fikih, ya, fikih taharah, salat, puasa, zakat, haji, ya, fikih bab tentang nikah, tentang muamalah sebagainya, ya. Nah, jadi itu inilah hikmahnya kalau kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu. Kita ulang kembali dari Al-Mikdan bin Ma'did Ya'krib berkata, Nabi bersabda, ketahuilah, bisa jadi ada seseorang yang mendengar hadis dariku, sementara ia tengah bersandar di tempat tidurnya. Lalu ia berkata, antara kami dan kalian terdapat kitab Allah. Apa yang kami temukan halal di dalamnya, maka kami akan menghalalkannya. Apa yang kami temukan haram di dalamnya, maka kami akan mengharamkannya. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diharamkan oleh Allah. Abu Daud At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi makanya kata Quran, wa ma taqama rasulullah fakuzuhu wa ma nahakum anhu tabantahu. Apa yang diperintahkan Nabi, terimalah. Apa yang dilarang, tinggalkan. Nah, jadi antara Quran dan Sunnah, jadi Quran secara global, ya, penjelasannya sunnah-sunnah Nabi. Contoh, ya, selamanya aqimish shalah, dirikan sholat. Bagaimana kita tahu sholat itu ngangkat tangan, ruku, kait? Nabi menjelaskan, sholu kama ra'aitumuni usholi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Quran menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Al-Baqarah 143. Bagaimana kita tahu tata cara puasa itu? Nah, Nabi mencontohkan dalam kisah. Makanya Quran menyampaikan perintahnya secara umum. Nah, pelaksanaannya, penjelasannya dari kehidupan Nabi. Nah, itulah makanya Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seramanya, kalau andai kata orang sedang puasa, makan. Apa kita, oh batal puasamu. Kok tahu? Mana? Apakah ada di Quran nyuruh kita kalau kita makan batal puasa? Enggak ada. Dari mana? Ya dari hadis Nabi. Nah, Nabi mencontohkan kalau sedang puasa, jangan makan, jangan minum. Nah, bagi jangan maaf, jangan berjima. Nah, dari mana kita tahu? Seorang laki-laki datang kepada Nabi, celaka saya Rasulullah. Kenapa saya celaka? Siang hari Ramadan saya melakukan puasa istri. Nah, itu ceritanya. Nah, merdekakan budak, kata Nabi. Oh, enggak sanggup ya Rasulullah. Puasa 2 bulan betul-betul enggak sanggup ya Rasulullah. Nah, beri makan 60 miskin. Nah, gara-gara peristiwa itu kan itulah ada kafarat tentang puasa. Dari mana kita tahu itu? Karena kita melihat Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya sahabatnya penting sekali para guru-guru kita, para penceramah kita, para mubaligh kita, rujukan utamanya Quran dan Sunnah, ya. Nah, silakan kita membaca kitab-kitab yang banyak, silakan, ya, tapi tetap rujukan utamanya kitab Allah wa sunnah Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. 08116481048 kita buka. Masih dalam edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini, walaupun sudah 10 Rabiul Akhir, ya, 1446 Hijriah, dengan tema kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asari berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus oleh Allah adalah seperti hujan yang mengenai bumi. Di antara bumi itu ada bagian yang baik sehingga dapat menerima air dan menumbuhkan rumput dan ilalang yang banyak sekali. Dan ada pula yang gersang dan menahan air, dan selanjutnya dengan air yang tertahan itu Allah telah memberikan manfaat bagi manusia, karena mereka dapat minum darinya dan juga dapat menyiram dan menanam. Dan ada pula hujan yang mengenai bagian bumi yang lain, yang ini hanyalah merupakan tanah rata lagi licin yang tidak dapat menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan rumput. Demikianlah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang kenanya.
aku diutus oleh Allah, ia mengetahuinya, mempelajarinya, dan kemudian mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang tidak mau menyangkal, mengangkat kepala untuk mengambil pelajaran darinya, dan ia enggan menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi bagaimana selama? Jadi Nabi itu datang minaz zulumati ilan nur, mendatangkan cahaya dari gelap kepada cahaya, dari jahiliyah kepada Islam. Nabi telah wafat, warisannya apa? Quran dan Sunnah kita baca itu, kita telah itu agar menjadi panduan dalam kehidupan kita. Nah, itu selamanya. Jadi inilah hikmahnya kalau kita mempelajari, mentelaah warisan yang enggak lekang oleh zaman. Ya, sejak 14 yang lalu sampai di kiamat. Nah, dipelajari, telaah ya, yang sumbernya ajaran Islam itu Quran dan Sunnah Rasulullah. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Sari berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamanku dan apa yang dengannya aku diutus oleh Allah adalah seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan tentara dengan mata kepalaku ini, dan sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan, maka selamatkanlah diri kalian dan segeralah melarikan diri. Maka ia ditaati oleh kelompok kaumnya. Dan mereka berjalan di awal malam dalam keheningan sehingga mereka berhasil selamat. Lalu ada sekelompok lain yang mendustakannya dan masih ada jeserta sama pada pagi harinya. Ketika tiba-tiba pasukan itu mengejutkan mereka, menyerang mereka dan menghancurkan mereka. Itu adalah perumpamaan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa. Dan perumpamaan orang yang menentangku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ada sini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi mengingatkan kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi apa yang diperintahkan Nabi itu sebenarnya kita tunaikan, kita dapatkan manfaat, selamat. Nah seperti itu ya. Nabi menceritakan, sesungguhnya perumpamanku dan yang dengannya aku diutus ada seperti orang yang seorang laki-laki mendatangi kaumnya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat pasukan tentara dengan mata kepalaku. Nah segeralah berlari atau menyembunyi gitu. Nah, ternyata dia enggak percaya, rupanya terkejut datang. Nah, dalam sejarah kan ada perang tuh ya. Nah, ternyata begitu. Jadi Nabi datang kepada kita memberi peringatan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, surga menantinya. Nah, pahala dapat. Kalau kita melakukan kejahatan maksiat, kalau enggak taubat, neraka dapat. Nah, jadi begitu. Nah, tapi begitulah ada yang ya, makanya dalam sejarah ya, periode tauhid Mekah tuh ya. Nah, ada yang beriman, ada yang mendukung tapi enggak beriman. Siapa contohnya itu? Abu Thalib paman Nabi, mendukung dakwah Nabi tapi enggak beriman. Ada yang langsung beriman, Abu Khadijah, Abu Bakar, ya, sahabat-sahabat lain. Ada yang menentang habis-habisan sampai meninggal, sampai akhir hidup. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, jadi begitu. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Ada yang sudah berulang kali dinasihati, tetap juga enggak kembali ke jalan benar. Ada yang sekali saja langsung kembali ke jalan yang benar. Ada yang berulang-ulang baru sadar. Nah, ada yang sudah terjepit hidupnya, sudah susah, diingatkan, cobalah sholat, cobalah ke masjid, baru sadar. Nah, jadi memang hak Allah yang memberi hidayah. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Contoh saya ngajak menyampaikan kepada kita, yuk kita sholat subuh mamanya. Ternyata sudah berulang-ulang, sayang dengan istri, sayang dengan anak, bangunkan untuk sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh mereka. Ternyata sampai hari ini dia enggak sholat subuh, kita enggak salah lagi. Kenapa tuh? Kita menyampaikan. Nah, begitulah Rasulullah dalam kehidupannya 14 tahun yang lalu. Dia menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, sembah Allah. Nah, ternyata apakah seluruh masyarakat Mekah di periode awal itu ya beriman? Tidak, bahkan menentang Nabi. Puncaknya Nabi akan dibunuh dan hijrahlah Nabi diperintahkan Allah ke Madinah. Nah, di Madinah Nabi baru ada perintah ibadah, sholat, puasa, zakat. Di penghujung hidup Nabi baru perintah haji. Misalnya kita sedang mengkaji nih ya, namanya kita mengkaji. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hakikatnya wajib ya. Nah, inilah pesan Nabi kepada kita. Yang pernah ibadah haji mungkin pernah dengarkan khutbah haji wada ya, khutbah wada Nabi. Nah, ketika khutbah wukuf ya di Arafah. Nah,
justru sebenarnya Anda yang sudah pulang haji, justru makin kuat keimanan Anda itu, makin teguh, makin menegakkan sunnah ini. Kenapa? Sudah merasakan khutbah wada itu. Khutbah wukuf itu, ya. Nah, karena di situ ada butir-butirannya. Di antaranya apa? Kaum muslimin diajak Nabi untuk kembali ke kitabullah. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dengan manusia adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Dan ketika api itu telah menerangi sekitarnya, maka serangga dan binatang-binatang yang tertarik kepada api itu berdatangan masuk ke dalamnya. Maka ia berusaha menarik mereka dari api. Namun mereka tetap bersekeras masuk ke dalamnya. Dan aku menarik ikat pinggang kalian dari api. Sementara mereka ibadah. Sholat, puasa, zakat. Di penghujung hidup Nabi baru perintah haji. Misalnya kita sedang mengkaji nih ya. Namanya kita mengkaji. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hakikatnya wajib ya. Nah, inilah pesan Nabi kepada kita. Yang pernah ibadah haji mungkin pernah dengarkan khutbah haji wada ya. Khutbah wada Nabi. Nah, ketika khutbah wukuf ya di Arafah. Nah, justru sebenarnya Anda yang sudah pulang haji, justru makin kuat keimanan Anda itu. Makin teguh, makin menegakkan sunnah ini. Kenapa? Sudah merasakan khutbah wada itu. Khutbah wukuf itu ya. Nah, karena di situ ada butir-butirannya. Di antaranya apa? Kaum muslimin diajak Nabi untuk kembali ke kitabullah. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dengan manusia adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Dan ketika api itu telah menerangi sekitarnya, maka serangga dan binatang-binatang yang tertarik kepada api itu berdatangan masuk ke dalamnya.

Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dengan manusia adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Dan ketika api itu telah menerangi sekitarnya, maka serangga dan binatang-binatang yang tertarik kepada api itu berdatangan masuk ke dalamnya. Maka ia berusaha menarik mereka dari api. Namun mereka tetap bersekeras masuk ke dalamnya. Dan aku menarik ikat pinggang kalian dari api, sementara mereka menerobos masuk ke dalamnya. Imam Muslim, Bukhari Muslim meratkan. Sampai begitulah kita Islamnya. Ada yang sudah diajak kepada kebaikan, ada juga orang mengajak kepada kejahatan. Nah, Nabi datang mengajak manusia kepada apa? Kepada kebaikan, kepada ketakwaan, kepada kesolehan, kepada menyembah Allah menyembah Allah, mentaati Rasulullah. Tapi ya, begitulah sejarah mencatat, enggak semuanya manusia yang beriman. Nah, bahkan menentang Nabi. Nah, tapi begitulah. Dalam kehidupan keseharian ada orang mengajak kepada kebaikan. Muazin, hayyalash shalah, yuk kita salat. Tapi ada yang mengatakan, jangan kau sholat. Ya, kan kita ada. Jadi ada satu sisi mengajak kebaikan, sisi lain mengajak kejahatan. Nah, mana ada lebih dominan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diantarkan kepada kita dua jalan. Jalan takwa, jalan baik. Jalan fujur, jalan jahat. Ya. Nah, kembali kepada kita. Para guru-guru kita, para penceramah kita sudah mengajak ke jalan yang baik. Nah, sementara ada juga orang mengajak ke jalan sesat, makanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tunjukilah kami jalan lurus, jalan orang-orang kau beri nikmat. Siapa kita ikuti? Jalan Nabi dan Rasul, siddiqin orang jujur, solihin orang-orang soleh, para syuhada. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang murkai. Dan bukan pula jalan orang sesat. Nah, siapa itu? Jalan Yahudi, Nasrani, jalan orang-orang kafir, jalan orang murtad, jalan orang-orang sesat, ya. Jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Nah, para pelaku bid'ah, jauhkan itu. Nah, bagaimana bisa kita selamat? Makanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi peringatan-peringatan maulid yang dilakukan hakikat bagaimana kita membumikan Quran ini. Kata Quraisyab dalam bukunya, membumikan Al-Quran, ya, mensiarkan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini dalam keseharian kita. Nah, contoh yang paling nyata adalah sholat yang lima waktu. Itu kan perintah diambil Nabi ketika Nabi mi'rat, ya, diberikan Allah 50 jadi lima waktu. Nah, Ramadan datang, puasa. Itu kan yang iman, Islam dan ihsan itu. Nah, jadi sebenarnya selamanya kalau kita kembali merujuk ya di Quran dan Sunnah mengingatkan kepada kita berislam yang benar, beriman yang benar, berihsan yang betul. Ya. Selamanya para penyinta acara Matahari Subuh, inilah kajian kita dulu ya. Nah, masih panjang ini dengan tema kita, masih edisi khusus peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah, walaupun sudah 10 Rabiul Akhir ya. 1448 Hijriah dengan tema kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, pesan Nabi kepada umat ini bagian pertama dengan kajian kita ini, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu dilakukan, kita akan mendapatkan keuntungan. Satu, keselamatan di dunia dan akhirat. Hidup akan terarah pada kebenaran sehingga terjauh dari keburukan. Kedua, terjaga dari perpecahan, menjadi pengikat persatuan umat Islam dan menghindari diri dari perselisihan. Ketiga, hati menjadi tenang, mampu menghadapi berbagai cobaan hidup karena memiliki pedoman dan sandaran yang pasti. Yang keempat, terlindung dari hal-hal yang haram, menjaga diri dari godaan hawa nafsu dan perbuatan maksiat. Dan yang kelima, memperoleh petunjuk hakiki, mendapat bimbingan langsung dari Allah dalam menjalani setiap urusan kehidupan. Inilah hikmahnya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan Nabi kepada kita umat Islam. Terima kasih selamanya kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita sambung kajiannya. Masih dalam kajian. Ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat. Nah, bagaimana yang lain? Kita akan sampaikan kajiannya. Insya Allah ya. Terima kasih segala varian yang mohon diperpanjang maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan. Sebagai pribadi mohon diperpanjang maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan subuh hadir ya sejak 1 Ramadan 1417 Hijriah 1 September 2008. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.